0: Amen.
1: Amen, Papa Hashirile.
0: Ke tswa ka mane ka dithuteng Alexa. Yona e fumaneha hantle tlasa parish ya Kwading Alexa. Ke tlo iphumana ke ikentse jwang. E re ke hle ke mathe ke lebe yona ka mono ka Kwading Alexa. Mamelanga mantswe a matle. Tlasa ketella pele ya moruti se o tsanyane.

0: Amen.
1: Amen. Ini mungkin nama cara mancingnya.
0: Amen.
2: Amen. Oh, it is a full time.
0: Amen.
2: Amen. Let me check the time.
0: Amen.
2: Amen. Amen. Amen.

wana ai nyalenye yaba ke kolohanya maotu waka kadula fatse wana ai nyalenye yaba ke phutha matso waka ke bo paki ba hore ke ditse ka nyaka ka thabo go morena kantong na nabela di spectacles e leng di borene tsa mahlo le baka ke ubane ke haellwa ke pono le baka ke ubane pono ya ka e se e le lerotho ka dula fatshe ngwana a inyaleng ya ba ke nnanabela binoculars le baka le teng leo ke nnanabelang binoculars ka lona ga ke sa bona selo se le kgakala empa ke se ke bona selo se le haufi ka dula fatshe ngwana a inyaleng ya ba ke nnanabela microscope le baka le teng leo ke nnanabelang microscope ka lona ga ke na mahlo a o ka phunyeletsa a o ka bona bokagare ba ntho efe kapa efe ke teana le polelo mesonga ya letsatsi le entseng ke morena polelo ena ho ngodilwe ho thwe kenanga dikgoronga tsa hae ka ditebo le mabalenya a hae ka dithoko moleboheng le rorise lebitso la hae